Wawungeke ukwazi ukulinganisa nomuntu uthi iyalingana ngoba ingaphansi komuntu, so ke even omunye

Awunkosi yami nami ngiyathanda ukumbona enkazimolweni. Emfihlakalweni la sikhuluma khona noSimakade simbikela konke okusihluphayo la sihlala khona phansi eni la siguqa khona la sikhala khona kungabi khona umuntu ozokujudge ukuthi namhlanje ngathi usukhale kakhulu kungabi khona umuntu ozokujudge ukuthi ngathi usucele kakhulu uNkulunkulu ake khu umuntu okujajayo ukuthi hayi wena ngathi sowucela nokosonako eni la sihlala khona emfihlakalweni kaSimakade.